0: kukora muhulire nyabagenda yo mbafu muhulire muhulire bainangi bagia yo kubafera bufera bainangi babafera bufera mbwalai mbarahiri mukago mukago kali owe sara ijo tuheleze sara tuheleze player sobole kwekwasa mukama niko tutambule kurungi taina muchikoro kiona walala nabona abaino buzivu mukama baterekereze ababyamiro mukama abayimuki abayikalizo turo tubule basole kurangu baba na nyowe kwiko buturamalira nitekanze ni nyenki akara sara eiwe agenda kusaba sara bainango takiteka mu kiotoro kubola abantu bagenda kumbirwa mukago ni nitfauti zivu Otemo boksuta suta, obagumia gumia mporampora baitu banyumiru program batabiyama baitu tababuzo oturo nkimanyiro kisabira kemu kama na achikora Aha.
1: Halo.
0: Tata.
1: Ono liwa gumari kusikuru gabu jogoro nyamarunda.
0: Ba, simbole sara.
1: Mukama Yesu Kristo

0: kanyeyahulire kakaita maliso kaita kuyongera muno kaita kubaho muno na ubeki utatino tiralikira buri kimu chikyari vere gudu vere sawa zere sawa sawa wisharukam mute hayahyaniza mbagambirege entekanze ejja kuba mulingo gwayo ogwembaganiza kandi egenda kunyumira buli muntu omulingo nko kwakali nabo kikyora akora ikala ntekaniza nikwikira akajja kiona chikunyumire kandi overe otaruka ntekaniza leka mazende tehanu akwa sarongo tubingu nkumurora atankire gena na ahenya enyu kyampo rampora mbanze nje waze muletera hano ni kwa nyuma tugaruka butarugaho kankyole
1: omwana wa balodi rukia ndabe kimura ngadi osene ngusingana nebu byenyo jokolobuzi wajiro charabika sonna kuwa na bayazi
0: ati akazina ako nkateyire saa zirundi nka playingire Bora boli mukategule egyo ruli oli mumbere egyo oli mukihande egyo chali ndi nayo mbusasi baitu kusaba kawole kurungi hanyo bora boli mukategule egyo oja kutere simogame bayinangi iye huliriza kurungi urangambira
1: omwana wa balodi rukia ndabe kimura ngadi osene ngusingana nebu byenyo jokorobizi wajiro charabika